Fully under safari, alhamdulillah. Tukang batu fikir, insyaAllah. Binadam wala pangka syaitan, yang mapang rumah.